Ina. Nimfanyio sana da bagoka. Molbe kamberta. Wala ina bangobita nyatole.